0: tongdika edi kosiri wede mbano wende kundi chingon na bombom otu akande ebwe no basiri we wuchi ezinu no nebwe unu gengweti isioma
1: filamongo
0: unu geketi foma notu notu wande mabro kejebia otu osiri wede papa nuku anyekene notu waka akana bapi oso ebo zaino na abajie mwayo keji weneje eh onye kai na afo Lorita Adobi ogatero afia gazu azubukwedi
2: ibu oh nsobu adanga
0: afia kare Lorita Adobi kerekwedu kimela imani igunye godi kiguilo ka ono kwa na amaka jijiji kai je nwa we na apo na nke Adobi Lorita oh osachizie fancha we bulguri ene we

0: taurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: ma? Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku daure ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.